den lubber de blæbe de bi du la bæbe abu bubæ den lit ni ba la da du pa du pa du pa pa la da la da lebe da lubber abu bubæ ni bi du da de lubæ bubæ bubæ bubæ lubæ lubæ da da patæ lubæ da bubæ bubæ da da lubæ bubæ abu pa du lu de pa du pa bambu de bambu de bambu de bubæ lubæ bubæ lubæ bubæ bambu bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ bubæ b